0: Kaukabu, umbodan hangefol. Cem heya sosunda, wavge diug raguan han heya. Inye opal da trece buia, o ganayan von udan, kleheya sosun kan. Auye aitoho gotom hoi.
1: Kari, kari.